0: Mama Baswa, it is Lorongo Swa, Sholing, Tankara, Lorachi, Lemuru, Yokorachi, Sida, you link, Dejusida, Yamuruka, Tolmen, Ogolagara, Mother, Navantanaga, the way. A Sholing, Kajamaxin, Mama Baswa.
1: A cabis, Rubule, Mama Baswa, a jetty Liburu, Pongazi, Sana Mama Baswa, I shall let our so Maxinara, 81%.
0: A Sholing, Joe, Yokorachi, Lemurua, can you honor the Dogate Brua Pokana Baniniti?
1: Or a tutti Lemurua?
2: Awalnya dari arah nanti kita nara daya empat kanan ini bosnya yang mau turun tiba nama raga lingkar nabu. Semoga segera aja nana aku naga kira berapa banyak mereka diselek apa kena jaga dia rencan. Ini bukan bukan lagi jauh nahl lah main telur orang ini orang kaya kira kira gerame mai selek nanti agen yang kaya. Tapi nanti malah nanti orang kasta nang malah kuliah apa nana aja kira kira dua nyagra lagi nailar orang jeli ni semua nari orang jeli ni nahu do. Kalau ni nane jana awalnya demo nailar nailar nana demo nairo kena dua kita ngol do kaya nailar mungkin jana dua sih nanti nairo kimi ya nahu sekarang macam ni transport. Nah agil lemb nana nairo kita ni aku orang kara bawa nailar sekarang mah nailar. Agar orang nairo dulu aja plus mabir orang narbara kena do air terus nana do angkam bayi rombolo sih. Ader mungkin ada lagi yang enggan nara nata Malaysia. Awal dera ada yang kelas sekali, nanti mian sini. Kalau sih kurma mian sini, kalau bukari awal dera ada lagi kat salah nanti nanti mian pilih salah pilih pilih arbain atau bulu bujirin. Jika nari naja, awal dera ni orang puna posyo sihirok. Nanti daya gila asin yang kilo mian sini mian arbain atau bulu bujir. Jika nari nari naja, dera orang dera ada entok naji yang pasyeh, amun yang nara ada angkai ni lepam poka. Mereka ramai karibu anak kilo umpil le karibu mian pil mian majak samani ni ane jalan konari nado rokli wujud. Orang orang kulon nanti lagi jalan main le orang barabarani ketua daya yang jemai sian orang barabarani amu meke punya bayar barabarani aja kerana naga terorangan usia ke. Kalau lari kon naga aja ke kerana istilah janda aja ibu naga itu kerana nanda. Orang orang itu kan na aku kulon nado lagi jo lengki kuran. Mulai tim mulai ni kijong mulai nombor mulai le number one naik kuriya, ini buat tim kijong nolaran ni kurang daya yang lelalala daya ke ini buat nak lelalala nombor ni kat dalam kiri mana mulai, ego awak mulai kan bawa yang bunyi termos sorry, ane jangan pun hari nang mulai nak kurang, es paling har parno mulai dene kat dalam kran, jok naru jadi negara tabulat asyik kran maka as nama spesi. Negara tengah awal log ekor roh itu mereka semua ni jero jisi minusi lelero je, ni aku meren dengan sekarang baru. Enala kelian kasih ulung monca na, ni kita ni lulus yang dah nara namu tuan ni ni kerjaya arah di jalan masih ni terkuele. Ini aku nado enti amasi, ni aku jono ni pungges nado enti terkuele. Orang ni nado ada murua, jaga sebab ti mau selita, amu kita balanosi agen namu tuan asolen.
0: Dan so yanteta shole nita nkara kalora tuyotile murua ili mwemurua na jine kilikuri yata ndalo eka jiado west ashole nita kaja makisine kinjo
1: ayirubrio lengwa ratuyotile murua pongezi sana very nice ashole nita dan so yanteta maxi nara 80%
0: very nice ashole nisimu nabu chuyo kwa ratuyotile murua
1: Paratioti
3: Lemuru.

0: ajangar na ngotik Nelson nani ningi to Mayan FM amere English na jito romance to lo show ololunga ajo romance bogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan
2: ore too nkarn ake aji Neema Metito naing'ua olosho le Rorosei naa kanyor osho oleng ainining'o Mayian FM
3: aji Gideon Tukai natii ena murua Rorosei naning'ito Mayian FM neeta emayianata esarunoto ang tolosho lang
4: akaji sinanu Paul Kuiket nanu ibolosi le Naraon naining'ito Mayian FM etaa eretoto emaasai
5: aji Isaya Sembeo namanya nayo Lengusa Musenge naining'ito oshi Mayian FM nasa antadakanya asubuhi andasho
1: Mayian FM
6: igesipa katukul kijokie ugrigira ati orkasili nara madhareno po kene ne minya malamu yare nchulu eksabok amu yata intoki najo Media Max Waves ure Media Max Waves legi nchua nkipindi nipo wakini nkitesheni Mayian single routine ntoki wakina bada nishipagino nkiguran lomonto ondo roboto onkoro kine shipagino po kene Emo Media Max Waves ure pilo app store araki play store na yetu makena app na ji ini Media Max Waves na nyani kipike ni share amure we poki naba niniti ni miare liyo tena akultu kutukira wata nabra kastomani ni ningilake ingitishine Mayian FM Emo Media Max Waves tena akultu kaiti tena busher tena akuteli iwe poki naba niniti ya safari asembere amparet shiba gino poken ngipini ingitishine Mayian FM Media Max Waves mo sauti mo yu
1: Mayian Mayian FM ashite gilwa yok temosiro
7: Bullseye
1: Narunyo
7: Kimuka
1: Lele
7: Ngejeko Lasho
1: Merushi
7: Kimana
1: Ldamata
7: Kitisie Murua Eporoko
1: Kitingela
7: Mkineji
1: Sankale
7: Kilena
1: Ndonyo Ngopita
8: Mayian
1: Ewanlan Onusho
9: Kaji mulesu na te muri rorose kiningiro Mayian FM era Mayian FM ewangana losho tena kopang rorose
10: Kaji Benson Shungea nari ana muri rorose nikiningiro Mayian FM nikindoma na ngana pokin ferumoki aininingo Mayian FM
1: Mayian
11: Kaji Mason Tataya nari ana muri rorose kiningiro Mayian FM nikijegino losho le rorose bigining onomare da pokin nodi agar losho
12: Kaji nano Peter Kotmer Prezo na ingwa lorngoswa anyoroshi nano eniningo Mayian FM sana sana tede kenya ngiteshini ushina tilo PK ilelio
1: Mayian FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Enka kenya Mayian FM
6: Seba katoko linye wangan na Olo Show Kigranga mara tutlo mburuwa Lumura tofauti tofauti ewe ipo kina bane niti ncho hiyo kwa ratio tile mura ino mba na ipertha maendeleo na ipertha biashara na ipertha masaa na ipertha bei ondaiki nkiara inkishu rosoko nini ncho hiyo kwa ratio tile mura
13: ratio tile mura
6: ratio tile mura ratio tile mura kata nige radio
13: kabisa
6: Waratuti
13: lemurua.
14: Waratuti lemurua. Kerja juga dengan lemurua Karen. Saya dengan lemurua kenyis lagi. Ambil dia yang angin ada tanah nyolong. Kau nak lengan ni? Ira Rio dalam kolon digara. Jurnya dia nang jadi di kunci nang jadi aku jaga lalu terjaga lalu. Ia dengan macam tu kul. Ini sebuah gen yang kaya seri ni. Yang kaya mengadu macam yang kaya nerara. Le, bapa bapa tu. Angkut dah alam mana lelul tu kai. Anak ujung ni hari ni sendiri lah. Eli tu dalam kaya tu untuk diri kul. Anda nak jalan dengan saya, nak jalan maji, maji, boleh. Ia barat dua kali rukul. Saya nak jual nak bagi sabuk. Saya merasa mani. Saya nak kerja, saya merai food. Ia lekar yang tu dengan dua jual. Jual salad. Saya merai nak kerja, saya nak jual tuh tuai itu. Ia lekar kerana sokari. Merai nak jenis apa madanya? Mianbil nak kumi. Saya boleh nak dengan dua kali. Bicara dengan malih rukul. Ia lekar dengan kerja, lepas sedang kuahin. Saya nak jalan dengan saya nak jual kuni. Saya merai je engkau telefon ni umman. Omnya tamu. Belajar orang yang lulus rangka suku ni. Elir nuker orang jarak langkah sini. Eras sedih ni nilai. Jangan nama jero ustaz yang namu darukul. Yang siaga ni. Elir nampak orang kaya nama yang terlew. Mari mari rumah siaga dah degil. Allah berapa na lelai nalo nas dan dokul. Na tabayu ruing lelai nalo lelai orang kaya ngoli. Amal nalo na ribya hara mana mana. Jero berai la barabara dokul. Lapan nasi kan makan day. Elir degil la barabara. Beraroh yang kaya long. Yang mana orang mula kalau keluarin dua keluar hilang keluar lah. Agar agak buat yang kerja ni gay. Dah leh rabi rabi ni leh kerana dua leh ambil la barabara. Ella bayar agar agak dah rabi agak dewi. Biar nama dia rukun yang siaga ni. Esok yang rukun mian mali.
6: Aitobiru
0: leo ratutu le murugwa pongezi sana very nice. Hele inu sobi mbaba wakuna hapo itodukwea Teda murugwa 81%
6: 81%
0: kabisa.
6: Ashole nge simu nabope ya kitu usingole lesa.
0: Ratuti le murugwa
8: Paraderi le murugwa Kiajar balusi Kibaye murugwa lakul media nyamali Kira hangang nyongole nange Kezo odesho ngolong Kiri yango kusumye leo ada malam ada ujung, kalau wahai orang tu jadi nak buat mereka malam apa? Beri bagi bukan ni lama, yang lain tu sendiri. Ada orang tu ada yang nak sulawat yang ada yang maju untuk masuk lagi yang losuk. Ada sulung orang nama ada yang nak ingatkan dia mungkin orang main ni, yang nak ingat. Jadi kalau ni jadi belum ajar orang baru dia apa yang dia marumun. Kulingkan orang yang mau begitu. Ella barang apa lagi? Ella apa? Ada orang yang nak buat dua lela ranya beli sabi. Nah, dua ni ni sama sih ni. Tapi bila masih bilik ini, mungkin dua ini masih masih ini. Macam ada orang ni ada masih ini. Tapi baru ni dia malu, nado orang barang ni. Kena malah ini saya barang ni. Oh, ni mengapa yang mengundang? Jadi orang masih lebar barang langkah ni. Tinggi tu, kalau nak jaga rabai ni, ni jenis ini. Jadi guru orang barang mana, tulis barang naji. Ningo mana iya angga iya nahi lele no muru iya lari gua mu darah iya lari gua dia orang leyo orang nyonye nengi doy nengi ni jadi bukan nalaun aku sahun nalaun naya muna saya dah usah itu naya diu dia ni orang leyo gua nyonye nama gua sebab ni dia lari yang tadi ini dia lah heavy nalaun jadi dia lari yang jalan lah jalan gua bawa ulu jalan gua ini dia lari gua ni kan dah heavy gua bawa mu nalaun ni ni naji ni nangka rahul mana ni ni langga iya macam
6: Ashuling tangara ka lora tyotile murwa itorba nenkinya so choko ka sidane ba ka tokol na shitangara ke lora tyotile murwa ka ja maxine ginjo
0: irobiru le ngora tyotile murwa ka ga doro peno nisho maxine ara
6: 62%
0: kabisa
6: Ashuling jo yogora tyotile murwa pole sana lona ko ta ni radio tenela ma radio kidogo na inakata kishipa kinoku ngamara tyotile murwa tofauti tofauti
15: usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe. Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
6: Seba katukule ntumo na gara yoli biashara nipo kini long kwa pyori kiloroka African Nations Tenebo na kini ntumo na yode Africa Commerce and Industry Summit 2026 Tenebo biashara hii nini ntaduwa maswashi ni martha city wipo kina bani niti na enana fasi pitu mwiki ya yuwa rasa exhibition Tenebo bi tewene jo Uhuru Gardens itiruwe na tumo tengolo ngeungule na kila life nyengolo ngeme atabaki niyoko teneera na fasi ya baiki ya narisha ndi matosho kisimu amore pela ngalusini onomake 50,000 shillings na yara na fasi nila si exhibition ona duo masaa na bana ni mertha +254 203 927 000 era kimkoto ya internet acis kenyachamber.or.ke. Ora chuti liga ke Kenya Chamber of Commerce and Industry. Mbana ebrada K24 live starts anjere orithirwa ingigurana jene English Premier League, Europa League ajona sarithiru na itumpo kitokitana nipirisia yempira moj emo K24 live starts njere tena live scores standings tena player performance na ishiba kinopo kintetwa K24 live starts iti K24 TV K24 Plus tenebo o K24 Digital na ishiba kinopo kitokitana nipirisia yempira wengi guran moj tena wengi guran na jene Europa League na ishiba kino Bundesliga tenebo Serie A na itu moj teatua K24 live stats
1: osinkolio lesa teatua Mayen FM.

0: Yenka Kenya yusingole tharanya ansululu itabeki yukuna saa yenka Kenya teatua enka Kenya maya ndega nito monogoni ongoripe wisa uni entade Kenya njo yuko ratuti le murua kainyona lutho luka yate murua poke na bana eniti kakure kigranga maratu lo murua kia rasinjara mnyamani
1: kabisa
0: mhm
1: waratuti lor mnyamani la Nairobi
0: mhm
1: piyo lo ni ureyu
0: Nela
1: mambiru kulinyi. Ndugu yangu, njake pilo ite rauro bianite mpesa. Especially ite kuna tau nini kiti. No Nairobi, no Kitengela, Nkarenaro, Marlal, Tasampuru, Kajiado. Nena, tudua kija nana tau nini jaibisi tata. Taba la haraka.
0: Tungwa yaraka.
1: Taba la haraka. Amumi bonga yweri. Na akaiti nene sarisare talu. Sawa. Taba kia kuluga le mpesa. Mpikira mpesa yi mpesa. Nda umbesa yi. Galifunia ja uni are tomon nabo meambili meni nono njoj tejo riba kaya simu
0: yes
1: tolimu namba sawa nendasha anyu omeri jongori kili kwa jesimu
0: ajongori kili kwa jesimu
1: amu iti lunga nala era raka uling nilo nisho ngeki menejo nyeke yu kwa simu nejo gini sema namba 07 dididi wale pekerai nea uyangarna nejo gini
0: fulani
1: yeji fulani fulani
0: iye
1: nejo ena nolo asi Nesara saralo. Wara kepi ilo. Wara laduru ngani lempes. Kiti tando narulimuki. Ajo kiti lunga nak. Mokura nisi ninja. La wara gana sabilo ye. Nedu gana duwa transaction.
0: Ho.
1: Neta shi ye
0: jini. I can solve.
1: Mbeke suma angari nono bogera
0: ui. Ye.
1: Nari yenge bande.
0: Neka.
1: As.
0: Pa
1: ilo rawa ila irashe. Ndola jiru ajinge mpesa ye simu. Pa ija shugwe nchangar.
0: We.
1: Akakai.
0: Ejo, atoli kyo?
1: Ejo, we, no, no. Mi, tama la story. Kiki jini nye kiara lunga na kutidi buji. Rasi, narugi na nero mpisa ingi. Dia kunjo duwe pera duwe mpisa yipikete simu. Mi, yu mpisa yeke duwe rando na ikonji rekalili jena muna yu. Bungaro bie ninjo aldungani,
0: nje
1: yipike simu. Ta anyume rudu ormese yipike simu na ajo confirm. Ete janga mpisa yisi rana je, simu no. Hamba taina kata.
0: Yes.
1: Ame apoka nga isi dayi.
0: Nemedi
1: murubien ne gararu ni shosho na basi amugebu
0: kebo
1: biin shuri li agotet amuge tirmu nyama ni poki we especially de ndo li ajeng erondo ngani maybe ora haraka shebe ndo li ajeng erondo ngani nayo
0: omoni
1: omoni kidogo na akele lek pe ganda nyama
0: li
1: ni ya kuturia
0: nelam
1: mero nyama ni le
0: na Nairobi
1: la Nairobi amer kulinyi na kiburshwe
0: kasiba
1: kabisa
0: wow Sholing tengkarak lor atau telur menyamani. Kegera ngamara itu lo muru to forty malah juga jalan ke ruye Facebook yang debita.
1: Habis aku mau lengir kilo kolom ke ruye Facebook lor atau tut lo muru gua balik balik to forty. Kalau ngana kau tuh ruye kita muru gua balik balik dia kira isyarat atau tulen nama muru gua. Kegera nai joyo kalau tut lo muru gua curi yo mara yola jo kai kununu nama muru gua inno niti nakanya lo doa jei kanya lo doa ya. Nejo good morning chatu nkake nyama yana FM keji ndoyan MC nejo sida yule mwaratu tulimurugwa tanang saboga Nairobi Jacob Israel neje jiwi nejo lo seriante mao nejo sida yule nkake nyame nimo lomontoro medoba si enchan neye ulaire muke nkare tomo kontani tejo gina Jacob ashu enkarai o Israeli we enkarai o Israeli good morning kedoki yolana li none jirumiti ngiteshele maa yana FM eti Ndulele senarok east na anija sinyeri wakasis nanketi mruga na jana kipakeri The Greenlands of Kipakeri nejo sida yu okoratu tilena mruga miki hata nyamali Elias Lemi good morning my NFM na wapata vizuri sana Adie mruga na jo enena kuyana nejo ni miki hata nyamali kasida yu pi oratu tilena mruga Urkilikwele kijana msafi wakapush nejo rumiri ngiteshine my NFM kutoka kapone nejo na isida yu pi oratu tilena mruga Edwin Karia good morning iti mruga na jo Olokurto, nejo enkijabe raa esapote na alo pi kaka isida ya genye yu kemurugwa. Good morning Edwin Karia, nejo rumbire nkiteshine maa jina femta na kenyate. Nebo sinyori kilikwele Benson Siminte ilenjir, nejo rumbire yu kama kawaidi ni murugwa na jina kame li litidia na wes na asida yu aratuti leina murugwa. Olimpe ya good morning itajo sabu yu ganchan. Ha?
0: Sabu ganchan.
1: Tuweli mua joti hai. Good morning Shadrack Tumori nejo rumbire ngiteshine maye ni fimeti ile sida itidi ale Kilgori Central nejo ore tolacho tile murugwana ekenyike yu anka kenya na serian meningo yu kloi baki ya sida ya ramatare enki guran ya ramatare na bonita dogoya yanguarai na bonita dogoya ni nguarai kiyakita gwere itwesha tumeitira ata enjan Kevin Parante, good morning, ezi yemuruwa nejo sidai di yuga muruwa katokol meningo yuga lomono ibakia miki atakule toratio sile muruwa kabisa, leo toratio flow muruwa mbali mbali oisho yuga lomona kaimu kato ye Facebook tia tuenka kenya mai ya nefem
0: igasiba katokol nea ntoki ya tepa tini kumiratio lomono tofoto angaraki erishata na abe kitumukia diagrama say metasi internet no sare enter deke njaka ura nasa kigiraju ntaipo kinicho yuga ratuti le muruwa na asya nkakenya nolong iduotata

0: Mombasa bokin
1: nigi ndasa
0: ndasa yo ndasa yo Mombasa bati
1: yes
0: ngai na kita jashole le ngai na le gaiso ngolu ni ngaka jo kweli yedrigi lokwa yurosh odigi lokwa yodede odigi lokwa yogusolta odigi lokwa yerengiri we duene regelle ngiri we nemme
1: yes
0: sure ni robber hallelujah
1: amen yes ni angulo simile gida elogera bagiyo de kanito tikita
0: yes
1: oro greje sasa bendama leo na rishara
0: yes
1: na esa ormaida
0: ibaye
1: ingira na bunwajo kanyo iyo chumari lingira bika iyo ntilo maida lino
0: ibaye
1: ule siki ingira kajo nija ingira na jolunga na menuri rendama sidai
0: kabisa kabisa
1: yes
0: jolunga na rendama na mayana gira siya ligwe kajo amosho ormaida lino tarol chumari lino kaisi nene pio na munga nile daki orkarasha
1: Yaunavnaviragi.
0: Nipe ke sign.
1: Mayan hello. Ninyana.
2: Ambo.
1: Poa sana.
2: Ama sana ya dante mera.
1: Yes.
2: Agira na iroma.
0: Danga salu giyoma. Kwa salu maidal na jaka lo shimaide ya ra na kaisi ngu na gyal chomati. Eh. Ana jiga dinge sim.
1: Mayo.
0: Ana meter maida.
1: Na merol jumati.
0: Ya drinki meter maida. Ana be yongo ba osina.
3: Maya na se melo.
1: Ni nyena.
3: Anda so ba roi.
1: Ibo ni. Ye
3: longa ni loje le bitile da na ledo ga moja.
0: Ye bae.
3: Hello.
1: Yes, kini ni roye.
3: Mero abasara na madare rindinya nanyo
1: miru
0: megira ningi yok
3: mani miru rana nonda ira brage
0: ah simu nona ina
3: ani miru ndai bi
0: nja yebe gira ningi yok
3: eh
0: netu age simu nona na rinja
3: e
0: e bai
3: era rana nyo mai dalai
0: eh
3: ah araji na nolo orburugai longi su
0: ehe
3: Ah, the way ne susu amogadi yolai.
0: O susuare ne?
3: Susuare ne.
0: Okay, ni kumanya ne susua.
3: Ah, manya way ne jere berrelengo. Olo shabo la bolse o revi ajo ne jere berrelengo. Bolso la manya ton.
0: O berrelengo le kumanya?
3: Berrelengo la manya.
0: Madal berrelengo?
3: Eh.
0: Analo odo nyonye kengwara ne ananga ishoro na yengwara.
3: Naloldo
0: nyenye ke
3: ma.
0: O naloldo nyenye ke? Iwae. Ala nalolo kisharu?
3: Ala nalolo we ne ngorie ni rashwar ganjun.
0: Or ngorie ni ro, yes.
3: Yeah.
0: Oh good. Ayara.
3: Nago.
0: Ehe.
3: Yarara ne ngorie ni ro, okay. Na ara gulori ni ro, maji ama ale duka moja.
0: Eh.
3: Malona manya nano.
0: Ah she.
3: Ah, riana, ora maror maidana jogol namu. Ora baga na ji baidero na de baga baga dual ka ya ni ji ya muru ji sindaro.
0: Mhm.
3: Ara la ni mesho ni aga na ulunga ni dior ka ni gu ni na ji ya ni ji.
0: Yes.
3: Ari na ji ni na ma ni ala mo ari gira ji ari ni burmo angara na gira ji ya du du ndo ringa bana mara.
0: Mhm.
3: Udia ngolo na ji kan no go na jero lo ji go ho ni go ngan.
0: E bai.
3: Regi luar, ni ron. Nampak lagi bila ro. Ia ada, negara nada aku nak baju kongwan naji kerja kita dah ikhlas semua.
0: Eh.
3: Orang kita lampau, ni punya dua naja jalan kerja cara. Raya lalu dia kerja lo, lo. Raya lalu dia kerja lo je kita. Bagaimana kita dah ikhlas naji tu sebut.
0: Hmm.
3: Aku baru ni orang kasih lagi.
0: Yes.
3: Alagi ni negara sebut.
0: Eh.
3: Ale, mari kita orang raya cara dia sebut, lembut sebut.
0: Oh.
3: Ainamu suruhkan anak ramai ramai lengan jadi dua orang jilawa.
0: Sebara.
3: Ya, aku ni jadi ramai orang ramai dah lagi khusus itu kita kau ni kita tak kita kau nak aku kerugian macam ada.
0: Sebabi.
3: Orang kalau ni tu nak ramai lagi nak lagi yang kita susun.
0: Eh.
3: Orang kalau ni tu dua nak nak kasih yang kau nama bagi yang kita main main rumah lulu.
0: Sebara.
3: Amu orang ni nak bawa nama jadi yang kita ni masih lulu. Amu kena masih lulu.
0: Epi, sebabi.
3: Nara dulu ni alat macam ni kerai.
0: Ah, sholing.
3: kalau nalung gunanya lawa, itu jadi rezeki nasi ini aku ramon. Kalau mereka ni ada beli, saya kaya lagi tu jadi aku mau ni tu yang cara nak jalan apa lu?
0: Ya sebara.
3: Saya ni jadi nama orang ramai dah lagi beri jadi beli orang punai di kamoja.
0: Ah, orang tu kamoja oleng.
3: Ah, so lengan ada.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Yes, kabisa ilo singolo lo ale sa Ramsey tenebo yes. Na net lo joi sidane kain njaro gira bagyo legani tomono kuni ongor sana nendama
1: yes
0: wane narishara nigiri masaya lala salama
1: mhm
0: kingira na ajo gilunga na minuri rendama sidai
1: yes
0: ngil siya ru aani ngajo kalo shumari kina shumari kwa ntwa maidalino
1: mhm yes ama wala ala ini ngoni kai shepe kinyo
0: wala shumari
1: kinyo yebae do na ina simu ndola ini ngoni na ada kuma saido ena dama doli kiyo gira siya jika lunga na obo waro kwini
0: minuri rendama sida
1: yes
0: endama na mayan
1: yes
0: ishamo yidwa
1: ishamo ye ngaurele
0: mayola jaga ya ishamo ye ishamo ye agende mayan hello
2: hello alashe
1: oye
2: suba roi emili rai na sairodi
1: niti aji mama
2: ari na lulunga
1: oh na lulunga
2: nanu dana balo ni giro di ita naji ga yu langa ngini gira sita ngira suwari doye na langwa ba mezi anya mali
1: kalo roshi aruma eda lino
2: ala roji aruma eda agira raga nangara anyo garibisho uwa jaja ama garibisho
1: yepa ite jaba garibisho
2: agira nara garibisho
1: ala
2: nami roji amal kata rinye nara garibisho Ore baru mina cara na ada normal itu lah. Aku jalan tu je buru lagi sih nanti saya. Ore musalah ini ni ke wah. Ni ke baru lah apa yang lo?
1: Yes.
2: Aiyah, macam ni jaga sih dah. Nampun tak mana gaya udah tangki. Ore nanua orang kaji nanti cara mau mak batin ni. Aku aiyah, nanti je lama itu nak jadi tu jauh kau ni.
1: Yes.
2: Ure babi ura ya pake asisha ya ki
1: ni ya ra
2: ula rani nyan maita lai iya ma yuwa kena argu jenta masida
1: ayyuwa kibi
2: ayyuwa kena ngamwele siyakari nabe uro eri gilarba yano jisimion ayyuwa kena ngelolo sho eri gilo finye menye moin jera bagu angamwele sangala na amirabo ogin onjo rwede inibo ogin nangyara inibo ogin eri gilo shariji
1: Ah, show leng.
2: Eh.
1: Ah, she.
2: Tawa.
1: Ah, she na leng.
2: Aya.
3: Eyo.
0: Hmm.
1: Ibu jalan kan dia jumpa gaya nasid lomon. Yang koko iya sini.
0: Ibai.
1: Eh.
0: Nasi yang koko iya lomon.
1: Ibai.
0: Hmm. Nero limu ranyo armaida lenye itu abiragi.
1: Ibi.
0: Hmm. Ero armaida sidai.
1: Yes.
0: Ya dolda siyage eneli rele maida maida lenye.
1: Hmm.
0: Grabe kai ono aljumari.
1: Yes.
0: No ndunga na gere shiru gra sherisho.
1: Oh.
0: Bengira dai rase sidai.
1: Mhm. Kabisa.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na bomu pointi na bishana. Eni ni kitu yuko na ro county tenoma.
4: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM na bomu pointi le esumizo yuko kaja.